0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Dar ngoti tigana to mai na kem barre vilala en sere viri koto sabotengo weekend a etin ka vitu na miniti me waluna kaloko ena sing ena madawongo me da ba kaduri tikina ena korbo to rang mo korta sere me batu ropa na mbose nia sana o za kon robe arminda la vitu kina na lilin matintu o siti beni rambuka na mbose singa rua ka me ba kaduri taka da na ngoti tigana ba kala na nona bose tiko na lilin matintu me banua o siti beni rambuka ena non ramendo lava na ambose
2: ena non ni bue si so volvo noa la la vez senti a turan ni volvo e già un turan attivo trova Em já vou vir na Valeu. Me vi drive o Turanga vou no ar. Também vai vir mami. Não vou nem sana, não vou nem para Valeu, nem sana o Turanga do Norte. Tu já ambolea, tu já me volata. Me indo vai ter na matin tu nesse que vem na rua. Ah, eu vi tal tal mãe na turang balia rati rau tristedi nando nua sa wau cuma ya wau nuni bina ni nambo si bina ambo si nua ni nandra bina kusa dia itu anime na posiabo ya yang lebih ministai nevei tamba nam do pedram chaina e teu un ministá e teu a liga ni pedram ni matentu e teu a matentu vit ina matani sumsongo marama bobo elis lesi na voli vol vol nesan surang a roti do grobe rei gugur i do mi roo ni a a bit grali en sana e no matentu sa ando ai viau i mo tio na posi ni san bo me un do lado sorta ga au bo na ni bo anum de tu tu bana o no ko sa ando de un basi tu mai ni mo rea imam surit dari ni imam lahani imam revi bisa boleh mai wendi ini beliau sindrin kawa ya eu no awa itu ngam surit sindrin lome bisa boleh minah bertua beliau metal di bingkrabi nalom ni posi aku Itu tu mulai mertu lata ngamai. Tuduru ngamai ya tuas ini menua. Tuh metele bucuru ngamai ya wintelana ila unrawe. Sama sampe itu main mertu uas satu lalu balik ila unrawe. Ila ngawe sebut sama di ngain. Saluri bapena sertong ngainah. Itu nami cuma yang nabi tepil ini bingkrabi wa minista ina unu itu bingkrabi itu ina mesu wa dan doa ale beli RR wa ce terlihat wa RR liu ketua itu kembali itu nabi ilang nabi tentu tahu tuan mai Minista saya sama ya RR Bapak Iya, beliau mandi renggore. Bawa sandur. Nai bawa beli mana? Tato coba bawa tato kereta itu biar saya binti. Terus tato ngabi ada Andre itu orang. so sa rara mamai so sa mama mamai sa so en el mole de un sardino todo el mundo de sardino en Guarnigua sa fanando un ángabo dan ini nom do cernewan tu sang awan do ning abu ai utro sang ning abu ai do utro tu lo me ya le vida tu no santo ten tu marro ta roma tu ngai lo min masalawa uli tu ngai pepa Rumah di na rejo serah di na rejo alam. Lebih ni langgeng satu ni. Survey itu rotor na lengan. Tuwa bini na ina. Di sini ni boleh gaya ni alang. Sini bawa malu malu tini ni malu malu. Sin mandar un nuevo tejín ni andar un nuevo guay. Sin mandar un nuevo tejín ni abrir más que eso, esto ni se atuvo en mando uno. Ni se dan gacho me liu, ni se dan gacho me hago. Se hago leo, ni anak agüita y va leo. Ano ba ilang gaya nung dito-tos yun ang ano ko? Awin yung tayo. Ina na ba yung watangan nga yung dito-tosan? Ano nung ipale? Lom ni oro? Lom ni abusa? Lom ni bunua? Na matentu? Ito lom ni uwa, ito rila. Di tahu lo besar tu ngai orang nyumbula, ini uno itu sahre itu menbo. Itu apa mau besar tengah, siapa tu ya? Ini orang nyumbula itu uno. Ini boleh mulai ni tak angkat jua nung di beli tay. Siapa ni uno war rabi oleh bu naik, lo main mati tu je lo mebi. Sampai di satu tengah, sulit-sulit ngani lo berani makasih. Rambul ada menunggu, saya lihat ada sambul ada menunggu. Ada sambul itu ini ada, ada hitam kok. Minta rawat ini ambul. Bulu mina ambul kangka, ada rawat. Enam lebih dari nggak una. Tahu yang betul ini enam nanda bulu nanda buli. Nama itu ini nama menunggu. Enam lebih sulit-sulit itu ngama iba ya. Enam lebih sulit itu ngama iba nggak. Ayau, Wa asa mani beli tai, wa asa mani ndi. Ani ndi jena wono.

0: Sini turi ngan sa wajar lu ngan lingat eh na wuli. Kemarau wali walau mengko ni. Ulu ni itu tu pasal ngan minister itu lagi tu itu tu yang mana orang orang ni no. Hei no, itu dua orang. Kalau ni no orang ni sana, si orang ni macam tu. Ada apa no itu itu no. Irindu embe dia muni aman, dia muni tumbu, entar apa jangan ruli, nabi oruli nabi or, oruli tina, oruli yang sana. Tapi mesti tadi boleh buna masyarakat. Alim jangan biu bulin dole. Itu aja tadi buna main angon di KSBT, dia semua ruah. Minister Joe Philip boleh bateri taufa. Pula vital no. Ante vital no, están de Roma, señor, tu barra y dicen a todos los demás. Esa Roma, yo, Pramista y, o Filipe, no voy, voy, voy, no, no. Pramista, se han tiendo a tu, no. Tu no, y ahí, pues falta. Ahora te vital no, te llegó. A mi un indale. Ahora a mi un indale. No es ni a de universidad, hoy. Y era. Ahora me da hambre y tierra. Robaban a ver que el prensa. ¿Qué? ¿Dónde ando buscando que ir a tu madre que todo el mundo me prensa? ¿Dónde le reí de otro día? ¿O le leí un toano con ministro? ¿O te estaba pensando en nada? ¿O tú le leí un vestido? Vengan a tu prensa todo el día sin ya de un vestido. Aku dengan terang, bukan aku dengan lama. Saya orang bulu. Aku dengan terawat sulit ini anu minggu tau tau. Tunci beraman. Real di na ina. Ustungan di atau tau obo arro. Telerora ibari. Telerora orang bulu. Telerora wena bunau. Gerang kasih lotu, telinga orang lain lawan ni mati tu, saya ngai nampak lawa, saya ngai nampak telinga rende, tuju yang saya lengkeli untuk menunggu dan menunggu, yang saya osma yang boleh bebasu, dah lebo lagi bandra, wen mati bebo mati tadi, dah lebo sampai orang lebo, lutsong jengai buat tangan tengen hei buat orang ni bulai buat, saya lurai cewi ender mana. Dulu melom nom do benua tulang. Bomo tini nua tonga ina doa tulang amene bikin tadi so. Ina lo meni sana ba tulang do no. Tu ina ganga. Tu ina roa. Wi na o lebo be ni tai. Lebo a bole tu mengo mo mo ma dalai ni bimbe. Indo sai la. Tu ko rabola ngai do rabai isli se tu e. Leituna ni imai me me leituna talbien. Sunda sunda betul jo uru uru bi alle bu nama nama bi alendre. Nono ni lain sandol je na bol bol bol di uno Israel lima juga. Me bandita eno nato bol bol bol la. Lewataro. Pero no más esa na lo me ya yo tiene Israel siendo la año enda. De la indurre me tiene valenciana. Boa viva anima awa. Y me tengo en rúa. Y bueno, tiene Dios mi chon volú. No no hay tú en la ley no vi. Sa ro viva en tu maín. Se perra ya. Sa tu ma o tu maí a viva sai. Sa durre no no tobo libro. Lo que en tu cita y tombo. O subo tu lo vi. The minister of foreign affairs in Israel, Reda, when we are about to meet, they did not tell us to meet Muri. Yo, Reda, it was the Dominican and the Lingan and Guatemala. Yo, Greta na Joski Sam. Oi, ata me vana na Joski Sam. Aqui me vai ver todo, ido ido do Nicaragua. E vai ano todo Joski. Pero só vai ver Joski. Joski por ido de Rambo, ele merlo em Ivan. Lá ele. Dia lagi buat buat dah ini adalah jerina. Sindra ni bukan tak ini nak ada. Betul dah ni ada baju. Literal ada di tempat itu nana, obrusa. Dan dia ni dengan dia ni turun di nombor ni salis mana iwal leh tanu obrusa. Esok ni buat aku reading tangga mana punya nak orang iwal. Military cross. Saya lihat nama saya lihat semua sakit era baby sawa, Evan mesa lihat dari Joski, misalnya na military cross, tu nama pertanyaan saya sindro. Negeri saya ni tambah betul nak kau mana nama saya sah di kau kita itu, sah boleh tonton na Evan na meja Clive Brusta MC. Anggur-anggur tu aturan sendiri. Orang kasih juga nunggu itu. Orang rata yang betina nak kolonya ni. Ramai dah lagi nak nunggu. Misalnya tu tu mahu nunggu. Misalnya setel jen gua lagi sengai yang bicho tu dah ina nunggu saya berubah. Ramai ramai boleh nunggu mati balik pertanian. Aku tak ada bici. Lebah kurai. Lebih terlalu ramai gerak terlebih. Tidak lagi nak nunggu. Salah apa tu kita membuat nama nunggu? Tapi apa ni nak balik? Ira barong aja jangan tu menua. Ina gitu, ina iba mati balu. Tetapi kita dengar adi bi ina curang aja meram adi bi. Tidur bu ina yang mana lewa? Wei pun mana dada adi bi sok sok bu mati tu lelu. United Nations, ina bi ngapa ngapa tu lo? Ina Commonwealth ina menunggu, ina bi ngapa ngapa tu lo? Sarjio ina lewa adi bi, tidur bi kerap itu pun, ina buat tangga dengan siapa lagi? Atau yang mengani, nak buat lelai, saya pun nolak lelai. Atau yang macam ini, pun tak boleh lumbar dia, nak buat atau yang main. Nana main ini ada apa pun warna nama mana agam. Tunggu ribu hijau, apa pun ada leun atau yang main. Ini bukan itu orang dalam lelai, kau cari isu tengah. Kangkangkang tak jalan ratur ratur bawa nama lelai harus tunggu lagi juga. Pertama tekangkang, uang abu. Uang ngabu, uang soro. Saya cuma yang bicara ni macam tu. Saya ada sesuatu tanya ni wajah ini di dalam go. Di arah lain. So pun satu saya ada awal-awal. So pun masih siang. Enak tu setengah mai buat malu. Nono kuasa sangat itu buru-buru lebih satu mana mai soal meroa tapi mati itu todo meroa itu dua mati itu anak dari tos-tos tos mati itu lebih mati itu todo buru-bura sangat lebih pak tos tu mati tak enak dari batang ketika di bulu sih orang yang bulu itu lebih enak kalau apa lagi orang mata masih lawa masih lebih buru-bura sustainable development goals. Uno me ha dado burbura. Tanque me hueso que sea. A Sustainable Development Goals de burbura. A ver, maten tú. Go a Sustainable Development Goals. Na en la vida, tampa en eso. Me he robado a ti. En la vida, en tu mai. Me he robado a que de a ver. Yo tío, en la onda burbura. Me reúno más guay, sabes, va. La verdad es que me fue malo, vi, anda. Sobre no es anor, no me he napaipo. Sobre no es tan. So pa nung may wabi natin nga ena tanga biya away ni Ula. Talatang siya may muri rin na may wasar sa matay na way ni Uliway, si way ni Bure, si way ni Ula. Meron raw ni Biro, si way na ena batangan na ganda binakas si Chobur Bur. Iyan na lang tutuwa mo dyan. Isang lima sa meron mo ito. Abuli, binati be raw abuli. Tunggu-tunggu, seorang lewu, seorang lelai, meranibun. Tunggu nama tentu, mesti liamai, en a barra rata y no me bulle man. Tos que na bo marua era tos que en un sala. Tos que yo me bo marua li liba. Sa sol le busa que le va en un go. Blata Iván. Ya de que me to tal ese burbur tan. Ese burbur a onde me na we wai. Era tos que me va en gairo vi, wesa wesa go. Era ri o tu mai. Era company no ando reto y ni wanga. Era yo te ne tu no rwanga. Ora kamba ni nitu ara tor bu le butu ara ni folga ina wango gol tosa da ezo ni nitu de me sombo oi oi e me sombo ka ko miti la tu sabela e sa ni ana o mai enda o mai nesto ave bu sa ma tin tu da sa a tu ji sa ya ya i tu sin lewa me to sai.
1: This little baby repaired that bad battery and that bad.